0: fråga från mig för att jag kan ge fortsätta för att hitta det och tänka om en kuring. Man får nog inte ha gräns för varje mig och det är bara det att om en kan ha en tarik deadline och en deadline och kuriga om en har med hon när ni kommer omra i kvarvis omra agenda när jag då kan ha det för jag menar att ramdom om full omra i vissa det får fan när jag omra i vissa om en agenda när man ska ha det kan ske omra i det inget om en deadline kan vi ha med om en kuring i att då om en har med det som går vani när Aming hesabu ni bandu kurane furusat ni to ki bandu kurane mane ki adadu am hama vi me dengi tre kama kanu ave furusat ni tre sanata ni ki de kami ha misal sa danna wana mi har ami haru ge december umra ingi to december umra ki den bodu chutti adi ma khabar ge na sa ta ku umra wada ga na be no bad wasore ina sa um mi ha ma durada mi ti mi har jaga full ve fa ingi to ai kum aum khana na fa deadline adi hame no ve na mes mi Aumen kanel adadu ni har mitu bi umra verin hama ye fenge to em mi mame denne gata ramdo maga full road ve sadi fa fana ra sa me mi chanda ra fa ada to hama ma ekiga aumen band kollane ge to
1: nimmal mge goton den kon kame to fa kollane
0: em me mu kama ka ma sha kolla hi bane ge to aumen for ko de khidmat ke quality aumen eng umra ga den umra khidmat ke quality mi mate kur matta ka ba iskande aumen quality mi hasate ga umra wearing umra nimmal ma ki ge me farat ke feedback خیال آمین به هودم اون می فرم اون دن فرم می دهی که ای بالا آمین عمره بری نفرتون آمین هوشاره هوشار اون تکری آیه کن این عمره گن این عمره خدمت فهم رو ایبام می دانی ماتی کردم این ما آمین نه یتون یه دی یتو بار ای اکین کن آمین ای آمین آبادس اس کم دن ای دامهات دن ای یتو بار گلو آنورا ای اکین کن آمین آبادس می عمره بری نه اون نانی که تو دوی رای کی تو نگون نر آمین می دانی آبادس عمره تون کمی فرم خود خدمت تو کی کوالتی نو تف ember hibhatta ebrem ves mati kuram munne hembima adi avmenna ekiga wada ganna ma fanatta hekin avmen for ko de khidmata ekiga hin kama jeh onna ne kham khaya ekin kan avon hama denget
1: ad bara bada shukriya alun mege shawati devi bagut kolata ka
0: bara bada shukriya me fursat devi
1: algun men demme mi wah ka dakkali hajju cooperation ge head of marketing and pr abdul moaza ramlo mohge emme ramlong umra ge me fahu ge ada hamta em ha hunteri na genes dinuma mi december nawar wana doha hame mi ramlong umra ga register wuma mi paveri wa ma faasa dekkum ge furusato and december nawar wana doha hame e boy ehmi malas nuko full wumu ge kuring lari dakkam wi hama mi ramlong umra daam beenu ma faraitako mi har gading aggadi fansas haiminating of miwani kuria midani rajya henduna show show ga baram ge fursat em ha hunterina west psm a me doriko onnane dfm 91 mi page message kollam vi
2: la veka fahu badal kollana show ke ituru beta kai

0: Divehi FM 91 MHz Divehinga Munifu filwa denumuga abadus
1: ade island ofanonas ofedifawa kulum gevarukada kamun eafreves kan ihusase kurive ehno on menge adui hunteringe terenves eta baike hayatuga mifada hasa ekwering tibeni kankasha aru
2: kya batau in sawalon mein kab se yu phasaun